al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, itu didatengin tiga orang. Didatengin tiga orang. Yang pertama, orang yang punya penyakit dan tidak kunjung sembuh. Yang kedua, didatengin oleh seorang perempuan yang menikah tapi Allah tidak karuniakan anak. Yang ketiga, seorang petani atau pedagang yang tidak pernah beruntung dalam pertanian dan perniagaannya. Maka orang yang pertama datang sama Imam Hasan Basri disuruh akthir minal istighfar, banyakin baca istighfar. Orang kedua datang sama Imam Hasan Basri disuruh banyak istighfar. Orang ketiga datang, perempuan yang mandul tadi, disuruh banyak istighfar. Maka setelah mereka semuanya pulang, tidak lama yang sakit balik dalam keadaan sudah sembuh. Yang pertaniannya tidak pernah panen, kembali dalam keadaan panennya melimpah. Yang tidak kunjung punya anak, balik kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dalam keadaan dia sudah hamil. Maka muridnya tanya sama Imam Hasan Basri, ya Imam, adwa muta'addidah waddawa wahid, guruku, ini penyakitnya itu macam-macam. Yang satu sakit, yang satu tidak pernah panen, yang satu mandul, obatnya kok istighfar semua. Apa kata Imam Hasan Basri? In syi'tum, kalau kalian mau, baca surat Nuh. Surat apa? Nuh. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh ngomong sama umatnya, sama kaumnya, wa qultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istighfarlah kepada Tuhan kalian karena Tuhan kalian itu apa? Pengampun. Tak boleh putus asa, kata Nabi Nuh. Istighfar. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Toto, jangan sampai dengan kelihatan di tangan Anda terus ada alat penghitung zikir itu menjadikan Anda kemana-mana jadi kelihatan orang yang sok paling banyak zikirnya. Yo eman, rugi. Mendingan pakai, kalau banyak orang tidak ada salahnya dilepas di kantong dulu. Pakai ketika Anda di mobil, pakai ketika Anda di toko nunggu siapa? Nunggu istri kedua datang. Pak Iskandar ya? Itu toko yang sebelah mana Pak Is? Kalau yang via grosir kan saya tahu Bu Ratna di situ. Yang nganjuk, keto, ya ana ya curiga gitu kok. Iya, maka sambil nunggu pelanggan datang. Atau kalau di rumah, sambil Anda nunggu masakan, sambil di rumah istri ketiga, bagus ya, teruskan aja Pak, enggak apa-apa Pak, nanti kalau ada apa-apa sama saya Anda yang tanggung jawab ya. Di rumah sambil nunggu masakan mateng, sambil, nah bukan untuk dipamerkan, tapi sayangnya sekarang antara ujub dengan memotivasi orang lain itu bedanya tipis. Ada orang yang kepingin menampakkan itu untuk memotivasi orang lain. Maka itu dalilnya seperti orang yang sedekah. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekah, kalau kamu tampakkan sedekahmu itu baik. Tapi tujuannya apa? Memotivasi orang lain. Tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu langsung berikan kepada orang fakir tanpa sepengetahuan siapapun, itu untuk kamu jauh lebih baik. Maka untuk kita milih yang baik apa jauh lebih baik? Nah maka kadang-kadang gak kelihatan orang saja ikhlasnya susah. Apalagi kalau gitu ya, itu sedikit dari jilbabnya itu di

0: diurai di bawah gitu, terus kitabnya ditaruh bawah, di jilbabnya tadi, terus pura-pura tangannya di atas gini, terus difoto. Padahal di tangannya dia ada alat apa? Alat bus. Tapi kalau antum yang ngomong saya beda pikiran. Alat penghitung zikir difoto, cret. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian di Masjid Nur Solihin. Pret. Pamer. Dan kita tidak boleh menghukumi orang lain pamer, tidak boleh. Karena apa? Urusan niat antara seorang hamba dengan Allah. Tapi ya kan gak iso digoroi lah. Ya, arahnya kemana itu kadang-kadang ya faham lah ya. Nah maka begini ibu-ibu. Boleh jadi Anda pakai alat zikir itu. Atau kalau perlu pakai tasbih biasa itu loh. Yang satu puteran 90 songo. Dapat telung puteran tambah telu. Jangkep telung atus. Maka apa yang Allah berikan? Man lazimal istighfar. Orang yang terus lisannya itu tidak pernah kering dari istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sumpeke ati Allah ilangi. Jadi orang yang sering sumpek-sumpek, gampang bad mood, dikit-dikit bad mood, dikit-dikit bad mood, ngene didik gak mood, gitu dikit gak semangat, gitu dikit males. Aduh, saya kok gemes dulu orang-orang kayak gitu ya. Ngaji lagi gak pengen. Lagi gak pengen lah, terus kapan nunggu kamu kepingin itu? Betul Pak Amin? Betul ya? Jadi gak boleh, lagi gak pengen. Gak boleh begitu, sah. Saya suka sama beliau ini, Masya Allah. Ini orang paling menyenangkan dalam hidup saya ini. Tasnya, lihat tasnya. Itu gak ada orang sini punya, gak ada. Coba jatuhin. Gak ada orang sini punya. Apalagi isinya, tidak ada yang punya. Karena tidak ada isinya itu. Sudah? Yang pertama, sumpeknya hati Allah ilangin. Min kulli hammin farja. Ham itu apa sih? Ham itu beban yang di njerone hati, yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu. Ono apa hatiku ini? Kok ngini males, ngono males, ketemu wong tidak cocok, tidak ketemu orang, sumpek. Ham. Itu Allah ilangin. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya Allah hilangkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga sebelumnya. Itu kalau banyak baca istighfar. Dan hati-hati jamaah, penyakit hati yang paling menakutkan itu dosa. Dan tidak ada obat yang paling mujarab kecuali istighfar. TikTok hadir masih? Masih istiqomah TikTok ya, lekak di sopopuri TikTok. Barakallahu fikum. Itu yang kita pelajari di pagi hari ini. Insyaallah pada kajian yang berikutnya kita akan bahas kisi hati yang kedua, yang ketiga, yaitu apa? Doa. Karena barang siapa tidak berdoa, maka dia kehilangan ibadah yang inti dari seorang hamba kepada Tuhannya. Karena kita itu dianggap hamba ketika kita meminta kepada Allah. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Semoga ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan semoga setelah hari ini Allah mudahkan kita untuk terus ibadah dan istiqomah. Dan semoga yang sedang ada masalah Allah berikan jalan keluar. Yang sedang ada cita-cita Allah berikan kelancaran. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afillah dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Inspirasi RDIFM bersama Ustaz Muhammad Soleh Dirham LC.
6: Naam, pinjol itu, Pak. Mudah-mudahan jemaah di sini tidak ada yang pinjol-pinjol, Pak. Hati-hati, Pak. Ini sekarang korbannya sudah jutaan, Pak. Ini sekarang lagi dikawal betul oleh aparat. Mudah-mudahan polisi kita betul-betul mengawal jemaah sekalian gitu. Dampaknya luar biasa. Bahkan di mana? Di Jombang atau di mana jemaah sekalian? Di Kediri atau di mana? Ada seorang ibu membakar suaminya karena pinjol ini, Pak. Saya mesti bilang. Tidak tahu itu. Dibakar sama istrinya. Dan tidak kuat sudah, Pak. Rusak. Kerasukan semuanya jemaah sekalian. Rusak tatanan ini, Pak. Dan ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan main-main, Pak, di bab yang satu ini. Muamalah sampean begini, Pak. Saya berkali-kali menyampaikan jemaah sekalian, ya Allah. Apa sih yang kita ragukan dengan rezeki ini, Pak? Rezeki ini sudah ada kaplingannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lebih, enggak bisa kurang, ya akhi. Saya berkali-kali menyampaikan innallaha khalaqa li adama fi batni ummihi 40 yawman nutfa summa takunu 'alaqata mithla dhalik summa takunu mudghatan mithla dhalik faja'a fa ba'athallahu malakan fayabhathu summa akhadha bi ruhi dimasukkan ke tubuh kita. Roh itu, Pak, rohnya, roh yang dia mahfud dimasukkan ke dalam tubuh kita ketika sampai berumur dalam kandungan ibu kita 120 hari berumur 4 bulan, Pak, ditentukan oleh Allah. Salah satunya apa? Rizqi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Ini selesai sudah, Pak. Kalau urusan rezeki, buat saya ini akidah, Pak. Orang kalau sampai menghalalkan segala cara, tidak percaya kepada takdirnya Allah, itulah orang, Pak, yang tidak yakin akan rezekinya, ma'asyar muslimin. Jalani saja hidup ini, Pak. Apalagi sampean punya takwa, ada iman, Pak, ada amal saleh, Pak. Tidak neko-neko, Allah sudah menyiapkan kaplingan rezeki buat kita, ma'asyar muslimin. Loh, bukan tidak berhasil, Pak, orang-orang berhasil, tapi belum tentu jadi rezekinya, Pak. Banyak contohnya, Pak. Ujung-ujungnya masuk KPK, ujung-ujungnya, Pak, nanti berantem dengan kakak adiknya, berantem dengan relasi, urusan-urusan seperti itu, jemaah sekalian. Ini 1400 tahun yang Rasulullah, Pak, mengingatkan pada kita, ini perusak agama. Jaga persaudaraan, yang kedua jauhi apa? Jauhi apa? Permainan riba, perbuatan riba ini. Pastikan muamalah sampean ketika pinjam meminjam, hati-hati, Pak. Hati-hati ketika pinjam meminjam, yang namanya pinjol segala macam. Saya tidak akan minjam pada siapapun pula kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan ketika terpaksa, Pak, sampean berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ketemu, cari orang yang kira-kira bisa menyelesaikan urusan sampean, Pak. Allah punya cara untuk menyelesaikan semua kita, semua masalah kita, jemaah sekalian. Tapi kalau sampean langsung ambil jalan pintas, ingin menyerahkan STNK, ya, atau BPKB, ya, atau sertifikat rumah, apalagi sertifikat rumahnya, Pak, masih punya warisan, Pak, ada kakak, ada adik, disertifikatkan hanya untuk minjam begitu aja, maaf sekalian, Hanya tidak mampu bayar, Pak, disita rumahnya, disita juga jamaah sekalian. Apa kita enggak merugikan ini, Pak? Merusak tatanan keluarga, kakak adik bisa berantem. Ya, akhirnya Pak antar sepupu juga tidak tegur sapa. Banyak contohnya ini, ma'asyar muslimin. Riba, riba tadi, Pak, riba tadi yang dibayar ini, ma'asyar muslimin.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك